Oh, am tanya kaya puni kuat roai nak kontenua kete, aku kan tanya kaya pa kuat puni pen, roai nak sepangam mai kau kuakur, kete nak wante tepakan tahe yo. Na tau roai muan data ngram, kete kapenen ngram am katanua tari tangirakina kona, kini ngram te tepakan tahe puri riyo.

0: Day Day ayabong insinya kinkuna ni kinabi te mise Engineering Day Hoylay!
1: Kwataya anong taroy te pota kinimakuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy kite mise kin te pota kinimakuri
2: Arieta me me makurian karikira kia kati metuan kurakura ke mise Nicaragua anabukameru ipukin pongin te Engineering Day kia ayabong insinya kia pun mise Engineering Day
0: Kau orang kau ini kau agitin dia, aku ada bunga yang nak tanya kau ikat kau kini yang makurin sini, kau ada bodoh nama tak? Soho.
2: Ya, hati mu, waktu nak kau kini sini.
0: Sini apa ni gaya wakin dan kari kira kiri pasti kau bubura dalam hati ini panari dan orang cakap ini pay. Kalau orang cakap ini keburis, suan nak terwakin dengan bahagian dan roy. Tetapi nak kain nak kusinan. Oi makul ni kira kira kora kora ya kerja kita tak dia mana
1: kampana aki amin ayan mise pun PUB KHS Core awai PVU or projects narun naikai the South Tarawa Water Supply Project kete STWSP South Tarawa Sanitation Project kete STSP South Tarawa Renewable Energy Project kete STREP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get a COITIP or the Promoting Outer Island Development through the Integrated Energy Roadmap get the POIDIA. Sabo the Baidiki Field, Nwapime Awa on Wapime Mewa, Ndebitemba Wawa Tenga Wapima Onowa. Karikia Umum, Nanapong Eka Havaki, Tensinia.
2: Kota yang ingin kau kongura, awak ni kakak meta kau kanwan naya pungin senia.
3: Eng, tunggal naya ibu kau nana kanwan demi siapa nak kau yang tadi ane pon teka pun ilu jari ini aku. Nyamuan naya ilu jari yang primary school, negara kua pilih yang kena kita ikatan senior secondary school. Ayo, erang kau kongura awak ni kakak meta kau, alun naya kau boleh ilu jari kau. What bang bang.
1: Kapu, ariana korawa keikai, apa ni peni ni dekireke mete makuri ete insinia, naro ni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze, ke the bridge mente speketi mete gru. The jenga blocks oi de leko, o sexy nga yame aipun noina, aripun na nakakatau roi me anakanwa de mother ministry e mise, brona kiroia ana SOEs me ana projects, aki amene yana, nikotaki me ana contractors nape.

0: 이브 긴데비가 오고 바이에이 롬 가이어라 긴데비야 보보비
1: 이양 떠오겠다 이번 당에는 고배나고 게이스왕하게 바이에이 로우티비야 보보비 기어이난 가이번 낙야타이야 강하이 로로메 이에이 되게 이브긴이 메루룽인 나스우 바티라 아로나 이에이
0: Ibukin darah mem, tipe bobo pencara kaiti metuan terapata. Ada nak konan kariki kangang, nak koni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi angak cara kayu. Cara bete mana mebuah koi orang men nameta. Enarie ni ia iroya tipe bobo. Kete bi meni mewah tak tipe bobo mebuah koi tipe botan nameta. Steker orang aira payai payi nara ki ibukin tararuana meya katokia. Abuni aina tipe anga ibukin kawaririki anjanga pe anakieve nak kon nasim.
1: Ya, togita, nanu nak guna ni jaga kita biar bobo nasiu.
0: Yang, ane tu guna mebuah guna naron event tiba bobo, event jawara kayu, eri eri ke memaisin, cemen nara ki aribusin daran tesina.
1: Hong kan ni, nak guna natai ya biar jaga kita sun tiba bobo.
0: Tu guna tiang apa ni mentuan daram, ibu kini maisin menin tiba bobo yai, biar maisin menin tiba bobo daram.
1: Akan tak jaga tu togita. Ya yang ai bukin kami nuan nasiu, pernah kita kaki.
0: Ya tapi uang ai karang ni korakora ayai bubuhi, itu toko ai kaki nasim. Jemuan puni mekin tebay nora ki, editono fobia, menjebong ayu. Tapi tebay nora kayu, inakawari dikya maisin melin tebay bubu, daram. Eka kawa ki, pangkana koni me tebasin ayu, inanun namtai ni pikoko, wa inakunan dagin wari dikya maisin melin tebay bubu, daram. Warerikin maisin menin tipe ya bobo, aibun kiri kakin na betianga, tena ya kakin nasim, ntain tipung.
1: Hota yo kari kita toa kita, aki ta kanganga ina kona andi kina kon nasiu, kani ya kapunga na tipe ina ora kiani, ina kona andu otak ya ki ya ki.
0: Harangin ta meruam sisiraki, tetsono via ya sang kaini kamene na aki, ido uye piko uko u inanun didika ika amais, hoi kunia kana kamene menu na kon tenas, awa kiana na urupai na kon terapata. Kerikira kini tenas nanti tapi kau kau. Tapi nara kayu, ya men nape ni kapunga nak iruhiya tapi kau kau. Aikai HIV, itu toko ni event cara kita kau nasiya. Irang nama kan nama kuri, itu toko event HIV atau tepapu. Karena ini nama kita nanti mengabuah, naran temerak ni piroto. Angin tetai, agi temetua. Aku aku nana nape ni kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nanu nan nariya ini mohon terbasin di katu apung.
2: Yang, erang ini kakawa pakonani metetono fobia di katu apung. Ika urin kono pe pakonari ni amtai inanu nampung. Ada kau kakuan mekiai ni membasin. Tangkana kau prasina wiem, kemkana kau kai ngapung, kimai ni mesum. Kana kau maningan ni membasin tebungina. Akeh tak angangaiyai. Kau kai menga mohon tebungari mina. Mengkana yamai sampung, aika kau kini membasin. Angkan ni, ina pe ani mengadi kira ke mai sinte menin norak, ina non rapatam. Ngaya ari rangi nika kawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat di klinik, kenta apa nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Awan tayo hari kita tahu kita, nanu nana kati metua pai norak, ini nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau ngoko aku nak kati metua nampasin, tapi buat nama kai nai ini punya. Si nasuang kau mtai nyoki, kau ina mengapa ni karawat kau mcusuan nyokim. Irang ini kakawa kati metuan nampasin. Mesin yang mengapun meroroa kina, nanti tanya aku noa kiai. Asal waya ni kakai tak kabinet meroa, ni beperi bukan. Iwaran,
1: irang darapa, irang dek roy an. Oh ya irik yang an tato kok, aga sana kono an koroy ibukin nasiu.
2: Yang siri ini bentaraya, pak enari ini nangana kena sim tesin tato kok ibukin tepea popo. Nanti pung ada komuani punyai. Irang ini kakawa ki pena isina ki nasim inan nuwa pi mewa tiawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irang ini nuwa maka on tutoko teis mkana yang anak nasim.
1: Nanno kasuangai pangkana imuain te xenofonia ni katua pung nuwa pungim. Hamen nang anak nasim isina tutoko ntepong ngari bumiya yai. Yana aki leka ki nkannin tipea pupo nasim.
2: Iyang, tepain nora ki o teis ntutoko. Arang ini nuwa maka on ni kamero nero na koim menasim. Awangan nasim tak apa yang temerua, ni kan tanya, penai kawaida ke metemerung, nak kita bayar popo, me orang kini tepakat atau irona.
1: Kau pesen dapat itu agta, orang ni popo yang kabar para nak kau.
2: Ngayan, korang ini darah barik ini nam sirak ini kani kami yang tahap, me ya irikan sirak,
1: me ya ayu ayah kanu makan aku payin orang. Payah kanu makurir kamen wan nasu nanti dia pupu. Nakata yang ni aku pasin nikatu apa? Natarai yang nape? Tenang anak nasu. Isi nanti tu kon tepung hari punya kiai.
2: Awan Roy, ini yang temeruan bepayian.

Nah, kau ini kain peso, unmane una ini. Tanti temeya a councila, atau nuinar naya karesa, terorondikirak, tani business, communities, NGOs, development partners, oi kain peso ni kapan endi tak makain toko tarawa, tarawa tina inal, tarawa tina ieta, oi kain kiripas ni kapan. Ni mana antme o antmerung, mayro natuara amaka. Akam na pene ni Mauri. O meroro enako, ipupoto yon katano takin te pepaire ibukin kamenomenu, Mauri mi atararuan tira u yon peso, inanon karawan te mokurin karipopaura, ke the state of public emergency. Ari moana ki mente kawapom, te uana iai pong in tepetemba, na kontokono pong, ina ua iai in tepetemba ante ririkei, ua tanga wapi maonou. Nau meroro ane, o akaturuturua ki paika akakawa, te uana, te ongataeka na kontaia ni pepaire. Tuua na kaesis, uua irakin nanu ni taia ni kauring, zero pa enapusirawai te makuri are karepuia ni pauru. Ata katenua, kundarapubusi na kondatuara, pa enateimetoa ni kawakina atara, te pota nometa, ataa ni makuri ata karepu pauru. Tenamakin, Jadi yang ini meruru iai kita kami ini makin kami agak mengorang dengan meruru jadi yang saya kira ini iai itu merua jangan aku korak atau merak kalau jadi apa karipuan paura sakit apa i abibit amai skangang kita nan risk ika agi kau nan tak nah iai cakap tentang ayah papa pa anak korai pa ini kapan dan jadi iyo Aku meroro enapa pun tu ia anjak kai tau. Nah, cakap apa? Nanti ibu kini tau tak? Akan kiri pas. Kau waki wairang ina korai temakuri. Dan korakora, ibu buki merena ina potak ina makuri. Naku tau tak? Nah, ia kampana. Potak ia kaya ina ameta kita nanya NGOs. Tanti, wah mai serik. Irang ina kukure iyo. Wah, kau terai ti karikipai erakai pana. Asyik aku tiba tuan. Ya mohon ada kait tau atas nak kau yara development partners. Tetapi tak kau ikan New Zealand. Tidak kita ikan kami sendiri New Zealand. Kau ikan dan apa sih kiri pas ibu kini berperangan. Nah pilih aku nak kau ikan dan New Zealand Defence Force. Awak ibu buk dah kau ikan pas. Ida tikin pilih aku nak kau ikan dan New Zealand Defence Force. Awak pun korau ini pa kau stamina intapo ni kamenemen. Kemana itu ibu kita yang kagbut, akhirnya nentapukan. Aku kaita wapas, nak kau yakin di New Zealand Defence Force, ibu kini wakinan, dan makudian cakari papaur, nangka kaya nanti kipaur, apun naya iyangu nikata maru, kita ye cekin kulet wais, pun ngaya ika ato karana kometuan cem makud, aska kaita upa, enakoroi, tain kari papaur, ntenana, ada karawa kemen tewana, ntepetemba, Ani karipapaura, zenunu, ari karawakin za konupung, nimeua, debitempu. Yaka kaita unapa na kondabatai kata UNICEF, ibukin ziangareirei na koyatei. Kainte kiripes Red Cross, kamdangin pesindapa, ibukin nami buupuki, ntararuaya taanimeaka ni maniataia. Nikotaki na kareireia ya atei. Yaka rapayana petanti, yaki asan nangapaya ni buupuki na koya, Kain mana daya, daya ni mahu ia ke ayah ration. Atau makuri demuasa. Agar hati mertuan sekuat dikira kain mana apa, nangar ide ini apa nak kuiya. Aku kaita untuk daya ia kain awa. Nukiri anak pota kena kau makuri tetau tak kita nang ministries. Ati judiciary tetapi ni kapuui. Daya kena anak hampan tetau tak kita nang nesuwis. Aro mea kariksa. Tiuksa task force awak kain awa bis. Jadi korupu kita konten kabinet, tanya korupu kita kainnya yapis, jadi kestua kainnya nabis, kainnya National Disaster Risk Management Office, naya ibu buki bukini karawan di survey, akamene nana naya transport, bukini kamai ngaya, kain peso, nakon maneta, wai puni kami ini kapan, agak masan ibu buki ni cera, agak amais, erangin kau wajatak, ada bayar agak amais. Aka pibitia temmakuri. Kampesindapa asinakati imetoa hani.

Kupun te mea tua nongo ura yon panan Māori FM 89.9 ki am tain kai te pi me tenua roi te minisi mi ni mewa. Huringan te itiran roi ni mewa na mga tau roi ni pen. Nkoka kanuan nongo ram ana meroro kausun na pera awara tau teka. His Excellency Tanes Mamau ana meroro ayu ari apoputo. Yapoputo me pongin te takari papauran te pong ayu ari arukon togina. Kien te Dan tepung ayu, kena tahu orang desa kuyai, niteran ni mewan tepakan tayai.

ke ande ta yung kan ke sikoro ay megan pas nang ta uran kana kwara karak ibukim ande ta iri kayo am karakin ka wameso awara karakin kan ande ta iri kayo pon karakin ande ta inay me ane itara asa wa ke na ande ta pato wana ngkwang kwa wa yei de menne ti inay ni ayara na ne itara eme nya ka ti inay ne itara me sinana ne yaus to wana wari ri gera gin raru ano me ta kawa pa ite ira ri kin te wa kone ka yamon te me tetten Titi nai nai nita harap pun titi nai nai ya irona cia koi irang ini mau meta. Oh tu wana rika kakati kan titi nai nai yo. Pa irang ini tahatang iri ita yang nikari kipai. Me pa inna ko buah konekai. Patah ibu gina rewa ni kawain tita buah kan me buah konekai. Nika tu apa ngaya gitu ki titi nai nai nita harap ni iri rani yere sena nan nakon. Ndi koi ayaya ibu konekai. Oh wana ibu naroro yana pia nika tu apa. Ibu buah kan pia sena nan iye nita harap. Nikaroi yang nama kuri agi konan nikaroi itu buki ya rokana tayen umi ina kondiri koi wan tayen naapur agi akan mian naus ikini kito mian tu ika atawa metayen ku kampa irang ini bubura yon narokana gay dari kini naus kiki orangkannya kanaya apa nama amara kini apa mian yon narokari bari apa ni agi kini kota yen ra tayen narokai nanona wasta kisi ngaya meye ini apa yon narokai bukin tayen umi ika orang ini koko kuru metayen orang ini tamero Ingin kerja ke makuri ni yeris tenana, wakia nak kerja mana? Mereka, amiau men, ayah kami makuri entah poni payah, naya umuni kaya air, awuniki iradikin naya usari warere kaya hari. Pantu pung tu wanang kanyo, akia paya manangan iye ni itu hara men yeris tenana, amang amu anda kena pendin nak kuat pokon kaya re, ikan me ayah usari, uwanah kungkan jenra hari, ni mangan kena penta payah pokon kaya, ibu kini kamakin kana iye entah kaya hari ya, iri kontisi ibu, kungkan ni yeris tenana. Ita bintu kuai, ina kundi kuai tayani kaya ki. Ama uta kata ha, ipen ini bobo singkan ne panaya. Ani yeri ne itara, yasan ipen bobo kan yeri senana. Yasan tauroi ne panaya, ni kapaya ki rari kina. Aya tapi engkan ni entah kata kaya entah kan ni itu wana. Aw men tapi engkan ni entah rata rana ku. Itara mua karawa, aya nuora engkan ni pen tayani naro kaki hari dia taki, ba ipen ini kuai karawa. Aya nuora karawa ba erangin buru, erangin roi tepong hari. Oh, inori meni kipai kaki pai kipai iya ta. Inori ina pe tayani meni kipai ki asu ku yoni ngoiya. Ya iya ka agamara ke iya nasiya. Oh, ni iya irang nungu ingar inori meni kipai karang ni meurai de. Saki singa iya me irang kandung ngorana pe tangi tangin pe naro ka kia ta pe ni yo yo a kentera hari intiang. Yari itara karabo itara tayo irang mais tepa iya itara tara iya dite ina iya yun tepo koneka iya hari ingka irang ta tangira po koneka iya. Mengajar ini nanti kata kan hari yang mengajar nak di dia kita korang rikin itu nanti kerang hari ibiri ira rikin nabi tetap hari, wahai nak untuk tarai arah kata yang mungkin yang hari kita ngaji itu nanti kerang, wahai nak untuk memetanya kini kini kata uang noya rukia, irang kukurai itu tidak ini ayuh ke, engkau ni mina yakin hari ini mengajar kita nabi nak ni hari yang orang kerang nanti kata kayai, orang mengajar pun memetak wakin engkau ni senang kita pun nika kahiri ganaya. Nenek tak katakan hari awak kira bayan orang apa yang kandi terhari? Temen hari the rabbit, the rabbit, erang ini kan the rabbit hari ini naino. Setibu erang ini terarau lagi, orang ini kita hari the rabbit hari, itu kaya kan, kaya hari kita umen hari. Oh, yang aku nak bayangkan kira the rabbit hari, buat the rabbit hari, kita kabinet apa biri nan biri, nak orang ini nak orang orang buat orang kaya hari. Orang ini terarau lagi kita bayar biri makan the rabbit, ke mereka kata yang apa nak kira ni kerok aku ya. Bayar ke irona terapi sari. Irek irona terapi sari yo karawa angkanya nisi suru bayar ki tera tera metano tera taningan arika ngadi nako karawa tera kunne nai nai nonrang nisak. Wi inang wingar nako terapi sari nai kupera. Mantu kupera nako ngi apun sibu ane pe mepe nai terapi sari. Oyo ania ki mui angkanya nte ferry aria kos. Te ferry kanga kakin tiwame te anang mari irek rapatano iya ipe nai nikipe. Nah, kakin tetamu yang kami nonori, ia yang tetamu ini tingkap bel. Kami nuru dengan tetamu yang itu, mereka ngah ia yang tingkap bel, mereka secret wings. Mungkin yang kakin arahin kami the fairy. Mungkin ni yang ingin nuru the fairy, hari itu tak, hari pukutor, hari pentor the fairy, hari itu, hari kerana yang mungkin ni pernah istirahatkan the fairy hari. Pantai ngah yang hari esok. Pantai ngkui, yang kerana mungkin the fairy hari itu ia karak, hari tak pun aku ina. Kau tanya, ngah pun the fairy. Wah, ini kan kita patut undi kita the rabbit kita rabbit. Mereka the witch kita yang semua mereka mohon terpuaka. Wah, esok hari the witch hari. Pada si konan ini kan kita patut undi kita arah undi kita fairy. Karena arah na bayar jawab mereka. Mohon tiada kau jawab mereka tangi jawab mereka. Hari nak konan.
wai nanu ni peina. Hari nanu nangane pa nei tara te tei nei ni amanti a wai mente tangi roa meta. Ya san da wati rabi sare nanu ni peina. Ai ngai ari au ruang kani ma gante bua ga gare ga to ga tens ma meta ke te u jare bua ga ga yonte feri ya yo. Hari ngai ya yo kira harun da batana nei ye te feri ya. Oye ta ngane te feri ari na wan nei tara. Taraya kona nganai te wana a mwish pa naka koroa bukina. Ya kiri ki te atene ye nei tara pa ye pia emoni mi ya kina te pa yari ya bwensi pasana pe nori ya ni metana. O ari ki te meru oro ari ya swanga ki ngai ronte feri ya yo I bukini ka koroa nano ni miina ki ana wish ari ya tangiria. Yeri te feri ya ari ye tara nei tara ki yo ya tana ganga ni ye nei tara ya ganga ya swanga ki. O ya ganga ya kata ya patirai na koroa ya nga yeri te feri ya ari ya ngan kande nei tara te kai ya maha o an swanga pa kana ye te pa ya kai nano ya. O ena kasto su ana ka yare ari ma kare o amen suanga te pa yeta ngiria o ya pun ka korwa gina pe bukina ke nanuna nte ta yare me ven sito wana te ta ya yanga na ke pa ena korwa ye bukina na ana yango ke ta wana ka ndani ngam memina ari ka no ane meron te feri ari no no pasito wana te ta yo emina nga na ke ana pe emina ma yare mondu ku kurei ni yene ta haran ke yanga na ke ta ka ye ma ka pa ya ta ya pa anka na kasto su on suanga te pa yeta ngiria o ya pun dikena pe ken korwa bukina te ta yare Ngayari ina nuku kurei nari, oe nang karabaraba orang da araba te feri, oe ya piri rekaakin kanin nukira neyere sunana. Imu ina yata piaya, awa waya nukiri kaakin akonu moya ngaya. Nigye ni taare arang mayas te baya eroko nana iya ngoki yo etak. Ngay ngana yukira tiaus, wanda pun suanga takaya yu, pan ina karika araus ya monti pupura nga ti peris, o tia maraki ara mayas ina nuna naaki pepe ni naaki isis, o arasam makuri. Payonga sena unda ki manga kaina nanu kuko unda ki manga kaina nu na na kone ka kaya anaya ipo kone kai anang mais kan wanda na yamo ne ye ne tara ki men ki hata ben ne ka anna kone ya usa re tei dari kini po kone kai ari ko yaran ku beno kone tara nora te men ne tei re bansa wari re ki kanga na sin tei re bansa e veni ni banga ki metan metar wanda ya us mera rana ya mwendo kora kora ri eta bin sisi na ko men iko kin tei re bansa yo are ngaya ya kari kanga ni tangi tangi nti tei re bansa yo me mera kina Yako mea kwa ni biri titi ina ina ni itara na kon tira pansa re waririke yu. Mena nuna re nang kura kura nana wanga tira pansa yu. Poko na uringa nguwa bayara ni itara. Irang tatangiria mean ki. Irang buwa na nyongo titi ina ina ki inang ki. Yipun rangin tatangiria mean ki yu. Yaki ata yipa tira nang koro ya. Ni buwa ka tira pansa re waririke yu. Ni kaina nuna re rangi ni kaina nuna ini kwa kina me. Sisi na konda rana. Ngayari nuna nita ya rangin waririke nana tayi ni nyongo ni ina itara. O wakia pa yauri ngana pia nganya naka yari ya maa kari ya ngana kironte feri. O yari kena yangu pa yana ngapo ngana naka yari ya maa kari. Nifuwa ka yei tere pansari. O ya haki kantabi mea na yangu alibukin ka katia kinda yao sa ya mwante bubura ki narunda re yangu ya. Ka yari yari ka naka yari irona. O ya kasusu wanganya naka yari. O ya mwina. Yesu wangana pia naka yari ba. Yana ka merurunga tere pansari. Nipuansi tiru pia nimeta wakia pa ya puansi ito kina pa ikuakin tere pansari. Wantu ki tangi tangi na, o mendo ki merurungi na meko kurei na. Ayu wari abundang kariga te muye nga royo te nanu roi. O ari ki bonte kukurei ron te te inaine ane itara. Nga yesa ni buwaka te men e mwante kakawa ayu. Me abundang tangi ane bende itara. Pa yaki angkande wana na kayari maka ari. Pa yesa nako kanwana. Ari ya pupusi yai. Ari nganya ya buwaka ki aite feri. O etak isiki roi. Tira ari ki kakawa ki. Ya kakawa kiri ki buwakan te men kaina no e merak o ni kuaki. Ipunta ki meani imu ina ina nun takatakan di gini ni yang wan. Nda rawa nukan tiere pansari. Kakawa kia baya kawas tina piantai. Te feri ya di kanga ya kais bungpa mianga ya ipo koneka nyari. Ya pun kawas tina piantan di gini itara. O ya kawas tina koina. O ya takukan te feri ya di kuata ya ni itara. Ilang kawata kukurein na no wirom. Nanua ni meo mea kurangin na ko yomen tatangira. Saki sina ko yung hameta, mako tatangiri yana pe men. O ay bukin kukurein na nurong, o nangangani kong kahit taga kaya maa kayo, ay pa nangake to kin kimaisin na matay ni bubusti na kayo na. Tapa yara ko tangiri ya, o ako pun suwang hanap at taga yayo. Kano ko tangiri ya pa yana tiya mausa ya pupura, ya pun tinap. Kano ko tangiri ya pa yana rito wamra, ay pun rike na pe irong. Ay na kanwa ngam me irong, bukin na pa kurangin na ako, o kurangin tatangira. Ay yari ya wayo taga kaya maa ka. O kapunga nante pa hira ko pantangiria. Bayo nga ndika ka upay maya mais na sinam. O nda kia mika nga nga. Anga yari, imuina na tete de feri yari. O ya puwa na perapatana. O ni ye na itaharang kani. Yarangi ni kukurei. O ya suanga sinana. Bayo nga mtuke kia ka nga nga ni kapeni. O wanangi peni.
poro poki na yaka antani ngane kapeni. Awa inga nyanya ya miyaka ya ime tuku kurei, ni itara mesinana, na yatapu, arirarikini fokone kanyarei.

Oyuvar, ayun kan yang mesin nara karakin di tayri gayu karakinan jadi nenek ni tar. Oy tahu pa, iri kiri iri yang menjadi karak gayu ke? Ayang anak orang ni payah nanti aku. Tetapi tangira ameta, tangira yang men, kau tu payah ni kiri ni men. Mangaya punya kan mangam men angka kukurai. Ari nak pun degi rom, nanti tay itu wala. Ayari, orang kakak awak pasal apa yang nanti? Tiang tiangiri, atau akin terkati, cium tiaga, tiangira ameta. Naya rende tiinai nenei tar, hari aku orang kai bukin anak yang wanita pen, kai hari kan wangan nai merende feri hari. Awak pun nanya kan jenis apa jokin nara karak? Ibu kem tiangiri kayu, karakina nienei tar mesinana, atau kai emak. Bukan tani ngapa ya warai mesu milanen tiangiri kayu ke? Awring angkat de pam karak ini kau mesu narena yo. Ina mengatiru kan aku nanti pung ngerti kabung, ngai punya jarak karak yang ina kau nanti ngabung hari tetam ni di nana nanti taninga, ngajari am karak ingkan yang kau mesu, ina mengatiru kan kan ina kau dekian tekabung, ayam kau punya ibu ingin cina makai naju ayam kas. Berapa nongram, kau nanti mesu ruang ditairi kayu, awan sakarak ingkan ditairi kaya ngai temetan monis dimion tadir, kau nanti mesu ruang, awas tapu mati.

0: kuna meuri ni iponi kurang darapan rokom nakon narak dini kayu yo si minam susuare kuasan karoya ibu kinte bi koko paye rom kayo ora kinte be bopo pi
1: yang to kita ibu ndang ni ku pena ko geiswa yo paye ro ti be bopo pi kyo inang kai bunna kyata ya kangai ro ro me yai tigi ibu kinte merungin nasu patira ro na yai
0: Ibu ginda ramem, tipe abu abu pun cawarak ayat ini tuan terapata. Adi nak konan kariki kanganga nak koni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tabangga ke cawarak ayu. Cerupa temennya mebu aku ya orang men nama ta. Enari ini ingai roya tipe abu abu. Ketipi meni mewa tak tipe bua mebu aku ya tipe botan nama ta. Steker orang ayra payai payi nara ki ibu ginda raruana meya katokia. Abuni ayina tabangga ibu ginda kawaririki anjanga peana kieve nak kon nasim.
1: Ya, togita, nono ne kunan ni jaka kinti biya popo na siu.
0: Iyang, ane to wana me buako narun neven ti biya popo. Even ti ora kayo, eirigerike me maisin, ti men nora ki arebusin daran tesina.
1: Onkan ni, nakangan nataya bene jaka kina siun ti biya popo.
0: Ti wana tianga puni men tuwan daram, ibukini maisin menin ti biya popo yai. Biya maisin menin ti biya popo, daram.
1: Wakanta yoga ti togita. Ya yang ibu kini tamen wan nasiu, pernah kira kaki.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buogi, itu toko ayah kaki nasim. Temuan bunyi mungkin tebay nora ki, editono fobia, mentebong ayu. Tapi tebay nora kayu, inaka waririkya maisin menin tebay bobo, daram. Eka kau waki, pangkana koni me tebasin ayu, inanun namtai ni pikoko. Ayinaku nandangin waririk ayah maisin menin tebay bobo, daram. Warerikin maisin menin tipe abu abu, aibun kiri kahakin nabe tiangga, penyeri kahakin nasim, ntain tiapung.
1: Hota yo kari kita tau kita, akita kahanga ina kuna andi kina kuna nasiu, kani kapungan ati pay nora kiani, ina kuna ndota kiyaki.
0: Harangin temeru am sisirak, tetono via yasang kani kame naaki, ido uye piko uko ina nun diri kai kah mais, hoi kuniye kana kame nomeno na kontenas, awakian na naurupai na konterapata. Kerikirakan tenas nanti tipe koko. Tapi nara kayu, ya men nampen kapungan aku irauhiya tipe koko. Aikai HIV, itu toko nyeven cawara kena kon nasiya. Irangin noma kan amma puri, itu toko event HIV atau tipe koko. Mungkin ayah ini mekinan temi yang abuah, narun temi rakini piro. Angin tetai agi temi atua, aku aku na nampen kapuan pay meiyai.
1: Oh, ngaya. Nanu nan nariya ini mohon terbasin di katua pung.
2: Teng, erang ini kakawa ki, pakon ani metetono fobia di katua pung. Ika urin pon apa, pakon hari ni am tay nanu nampung. Ada buka kawan mekiai, ni membasin. Tangkana aku prasna wim, kemkana aku kai ngapung, kemai ni mesum. Karena aku maningan ni membasin tepungina, akhir terkanga ngaiyai. Aku kai menga mohon tepung hari ni na. Nangkana ya mai sampung, aika kuak ni membasin. Angkan ni, ina pia ni mengadik kita ke masin temenin norak, ina non rapatam. Ngaya hari langi ni kakawat, uringan nampai norak. Paku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Wan ta yau hari kita tahu kita, nanon nak hati metua pai norak, ini ni punya kita nasi.
2: Heng, si kau muka paku nak hati metua nampasin, tapi uat nama kain nai min punim. Si naswang kau mtai nyoki, kau nama ngapun karawat yang susu nyokim. Irang ini kakawat kati metuan nampasin. Mesti nama ngapun ni meroro akin na. Untuk tanya aku nak kiai. Pasal wayi ane kakai tak kabinet meroa. Ni bepairi bukan. Ewaran.
1: Oh irang darapa. Irang dek roy an. Oh ya irik yang an datuk. Eka sana aku nak roy ibukin nasiu.
2: Eng siri ane bentaraya. Pak enari ane nganak nasim tesim datuk ibukin tepai popo. Ntepung hari aku mohon punyai. Irang ini kakawa ke pena isina ke nasim inan nunga pilih wa tiawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irang ini nungumaka on tutoko teis mkana yangana ke nasim.
1: Nannu kasuangai pangkana imuwa inja tena fawia ni katuwa pung nunga pungiu. Pamen nangana ke nasiu isina tutoko ntepunga reibungia yai. Enaki liakaki nkandin tipea kukua nasiu.
2: Eeng, tepa indangara kiwa teis ntutoko. Arang ini nungumaka on ikamere meru na koimme nasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah. Nikahan tanya, pernah ikaw ira ke mete meru? Nak kita bayar popo, me orang kini tepakato irona.
1: Kau pesen dapat tawak tak? erang ni po po gan ka para para na po.
2: Ngayon, kurang in dara pa rin kinang sisira kinikani kami at ato. May ayili kami sisira.
1: Nanti tayo ayo, ayakan mo akin ako pa inorak. Payong ni makuri kami nuan nasu, nanti tayo po po. Nakatayan nila ako basin ni katuwa po. Natarayan na, tenangan na kinasu. Isin ang dito kong tipong ngaripong niya kiyay.
2: Pawani Roy, inang tamero ang bebeirian.

Meni mi nungram kunam te tokorana an ya yakar ko ira naratain te temero an te tairi ga iyo ya puni puoro ai te puina. Ke ya iyo ari ero kone pen toki na kanuan nungram yon panahan meuri FM 89.9 ke bukini kanuan nampung ai iyo tokorana pong ni meuan te petempa o tanga wopi mono. Kona meuri rikin koi ya kwa te mea tuan rona ina wan te temero an te tairi ga iyo ngue ero korona ime yani miengam yoni peom ke ero kore itai nungram me nam tapani makuri. Kerja kali udah itu yang mencalon dah ina, kerja yang dapat ayuh pun dapat nak senang untuk perani kami awal ni kah itu nak kau mungkin tema tuan perani kau nak wanita, tamai wanita tayar kaiyo. Kerja mcerawan kau dikau dengan yang fang sos, esna temuan apa esna kerapah muat web kini tema tuan tamai wanita merung, kaya munga kunaan kari kira apa esna kain nak wanita tayar kaiyo tamai wanita. Kerja sama kais buah nak kau dekini tengah pung napa pagi tamai aw, karena tangira tuwe kerja. Te nam tayari ako pun tatanay yay yay po nono wante nga pong yon panahan ni Mauri FM 89.9. Ay bukini kanwan nami nga pong yun ang mga tauroin days ko ni Monica Tiroy ke bukini kanwan nam tabes. Korapan rin rana ke unti tayari kay korapan nung ram tiroy te besum may kaniki ako kantanin nga pa yapon ipenapen ako kanwan nam weekend ke na tiroy na pa kanwan nam weekend men nam tabaro kwa rana yay ke na kauring ko Pai nanti tak rawa wa tarar roy, kuang anda pernah kukurai. Pai nak roy kan wanda weekend dah yowak kita kanga kuna an puan mengai. Kurapari kini doa nak yowkes. Nah tikroy nikiran namuaki, menam tabar kuarana yai ki tikroy mesumo sapumo.

0: Kuna meuri ni iponi, kurang darapan rokom nakon narak dini kayu. Ya si minam susuara kuasan karaya, ibu kinti bi koko, paya irom kaya orang kinti bi abu popi.
1: Yang tau kita, ibu ndang ini kupena ko, gay suang ibu paya irau ti bi abu popi. Kyo ina ngai ibu ndak kata iya, kangai roro me iya, tiki ibu kini merungin nasu, patira arona iya.
0: Ibu ginda ramem, tipe abu abu kunci orang kaiti metuan terapata. Ada nak konan kariki kanganga nak koni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi angga kunci orang kayu. Nanti aru bate mana mebuah koyo orang men nameta. Enarie ini iya iroya tipe abu abu. Ketipe meni mebuah takat ibu bua mebuah koyo tipe botan nameta. Steker orang ayra payai pay nara ki ibu ginda raruana meya katokia. Abu niya ina pe angga ibu ginda kawaririki anci angga pe anakieve nak kon nasim.
1: Ya, togita, nono ne kunan ni jaka kinti biaya popo na siu.
0: Iyang, ane tu wana me buaku narun nyevin ti biaya popo, nyevin ti orang kayu, ehirikiri ke me maisin ti me nora ki aribusin daran tesina.
1: Hong kani, naga ane taya biaya jaka kina siu ti biaya popo.
0: Tu wana tiang pun me tuan daram ibu kini maisin me ninti biaya popo yai, biaya maisin me ninti biaya popo daram.
1: Wakan tayo kita togita. Ya yang ibu kini kami nuan nasiu, pernah kira kaki.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buhi, itu toko ayah kaki nasim. Temuan bunyi mungkin tebay nara ki, editono fobia, mentebong ayu. Tapi tebay nara kayu, ina kawariri kaya maisin mending tebay bobo, daram. Ika kawaki, pangkan aku ni mentebasin ayu, ina nun namtai ni pikoko, ayana kunan dahin wariri kaya maisin mending tebay bobo, daram. Warerikin maisin menin tepe ya bobo, aibun kiri kakin na petianga, tena ya kakin asim, ntain tepung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kanganga ina kona andiki na kona nasiu, kani ya kapunga na tepa ina ora kiani, ina kona andota kiyaki yaki.
0: Harangin temeru am sisiraki, tetono vya yasang kaini kamene na aki, ilo uye piko ukou ina nundirika ika amais, hoye kunieka na kameno meno na kontenas, awakianna na urupai na kontirapata. Kerikirakan jenis nanti tipu kau. Tapi nara kayu, ya men nampen kapungan aku irauye tipu kau. Aikai HIV, itu toko ni event cawara kena kau nasiya. Irang noma kan amma kuri, itu toko event HIV atau tipu kau. Karena ini nampen nanti mienga buah, narun tipu merak ni piroto. Angin tetai, agi tipu metua. Aku aku na nampen kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nono na nariya ini mohon terbasin di katua pung.
2: Eyang, erang ini kakawagi, pakonan ini tetono folia di katua pung. Ika urim pone pe, pakonan ini amtai inanun nampung. Ada pokokan ini kiai, ini membasin. Tangkana aku prasna wiem, kengkana aku kainga pung, kima ini mesum. Karena aku maninga ini membasin tepungina, akhir terkanga ngaiyai. Kokai mianga mohon tepung arimina. Mengkana ya mai sampung, aika kuak ini membasin. Angkanya, ina pia ni mengadik kita ke masin temenin norak, ina non dapatam. Ngaya ada orang ini kakawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat di klinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Kawan tayo hari kita tahu kita, nanu nak hati metua pai norak, ini nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nak hati metua nampasin, tapi buat nama kau ini ini nu punya. Si nasuam kau mtai nyoki, kau ina mengapa ni karawat kau mcusuan nyokim. Irang ini kakawak kat ime tuan nampasin. Mesinnya mengapun ime roro wakinna. Ntetai yara kunoa kiai. Masa waya ni kakaya takabenen ta merua. Ibe peyre ipukin. Iwaraan.
1: Irang darapa. Irang deki roi an. Oye irik yang antetoko. Ega sinakunaan ko roi ibukin nasiu.
2: Iyeng. Siria ini bentaraya. Pa enariya nanganaki nasim. Tesin tetoko ibukin tepea popo. Ntepong areko muanipung nyai. Irang ini kakawa ke pena isina ke nasim ina nunga pili mewa jawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irang ini nomaka on tutoko teis mkana yangana ke nasim.
1: Nannu kusuangai pangkana imuwa inja tenefolia ni katua pung nunga pungiu. Wamen nangana ke nasiu isina tutoko ntepunga ribu unia yei. Yenaki wakaki nkandi ntipia kufuwa nasiu.
2: Iyeng, tepa ina waraki wa teis ntutoko. Arang ini nomaka oni kamenu nero nakoimme nasim. Awangan nasim tak apa yang temerua, ni kan tani ngah, penai kau dia ke metemerum, nak ke tepi apa pun, me orang kini tepakato irona.
1: Kau biasa dapat tahu kita, erang ni po po kan ka para para na po
2: ngayan korang indara pari kinan sira kini kani kami atat may ayi kan sira
1: nanti tay ayu aya kan wa kan opai norak payong ni makuri kami nuan nasu nanti dia po po nakata yan ni awasin ni katua po tataray yan ape tenang anak nasu isinan de tokon te pongari bunya kiyai
2: awan roy inang tameru ambe peiri

0: Hava git ben seni.
1: No, katanya yang ini kokong orang. Oni kakak meta ku kan mana ya pun ingin ya.
2: Eh, tunggu lah naibu aku nana kanu ada misi ada nakaroh yang ada yang ada ponte kapu iru ya diri aku. Nyumuan naibu ya dayan primary school. Negara ku ha, pilih ya kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, erang kokong orang. Oni kakak meta ku arun naga kapu iru ya kali. What bang bang!
0: Kapu, ariana korawa kiaikai. Apo nipeni nirikireke mete makuri ete insinia. Naro nikatiante kapene ni metua on 921 Breeze. Ke the bridge mente speketi mete gru. The jenga blocks oi de leko. O sexti nga ya me aipo noina. Aripum na nakakatauroi me anakanwa de mother ministry e mise. Mbrona kiroia ana SOEs me ana projects. Ake amene yana nikotaki me ana contractors nape.

0: Nyauri ni boni, kurang darapan dokom nak kandara kiri ni kayu. Ia si minam susuar kuasan karaya, ibu kinte bi koko, payah rom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Ia yang tahu kita, ibu undang lu kupi anak, geslang lu payah rom kinte bi abu popi. Kiai nang kaya ibu undang kita iya, kangai rom na iya, dekik ibu kini merungin nasu, patira aron iya.
0: Ibu ginda ramen, tipe abu abu pencara kaiti metu antirapata. Ada nak kunan kariki kanganga nak kuni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tabanga kicara kayu. Ntiaru batemenne mebu koi ramen nameta. Enarien hiye iroye tipe abu abu. Kete bime ni mewa takat abu abu mebu koi te bota nameta. Stekeroi naira paye pay nara ki ibu ginda raruana meya katokia. Abunye ina peanga ibu gin kawareri kianjanga peana kiewe nak kun nasim.
1: Ya, tau kita. Nenek aku nanya jaga kita biar bobo nasiu.
0: Yang, ane tu wan mebu aku naron jemin tiba bobo. Jemin tiara kayu, ehirikiri kita maisin, jemin nara ki arabusin daran tesina.
1: Orang kani, naga ane tayya biar jaga kita nasiun tiba bobo.
0: Jawan tiang aku ni mentuan daram ibu kini maisin menin tiba bobo yai. Biar maisin menin tiba bobo daram.
1: Orang tayya kita tau kita. Ya yang ibu kita memang nasib, pernah kita kaki.
0: Ya tapi orang ayah karang ni korakora ayah ibu buhi, itu toko ayah kaki nasib. Jemuan bunyi mungkin tiba nara ki, editan ufovia, mencabung ayu. Tapi tiba nara kayu, inak aku hari ini masih mungkin tiba ibu bu, daram. Ika kau waki, pangkana kau ni tiba sen ayu, inanun namtai ni pikoko. Kau inak aku nanda ini hari ini kaya masih mungkin tiba ibu bu, daram. Warerikin maisin menin tepe ya bobo, aibun kiri kakin na petianga, tena ya kakin nasim, nta inte bung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kananga ina kona andi kina kona nasiu, kani ya kapunga nata pa ina ora kiani, ina kona nota kiyaki yaki.
0: Harangin ta meruwa msisiraki, tetiono vya ya sanka ini kamene naaki, ido uye piko ukou ina nundirika ika amais, waikunieka na kameno meno na konti nas, awakianna na urupai na konti rapata. Kerja kita kan tenas nanti ente pikau-kau. Tapi nara kayu, ya men nampen kapunga nak iruhiya pikau-kau. Aikai, cawi, itu tokoan event cawara kita kon nasiya. Kerana ini normalkan nama puri, itu tokoa event aik cawi atau pepu-pu. Karena ini nampen nanti mengabuah, narun temerak ini piroto. Angin tetai, agi temetua. Aku akan nampen kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nama ni nariya ini mohon terbasi ni katua pung.
2: Yang, orang ni kita kawat, pakai nari macam itu nusolia ni katua pung. Ika urin pun apa, pakai nari ni am tay inanun nampung. Ada kau kawan ni kiai, ni membasi. Tangan aku perasna wiem, kemkan aku kai ngapung, kemain mesum. Karena aku bandingan ni membasi tepungina. Akhir tak anganga kiai, kau kai mengamoin tepung arimina. Nampakan yang main sampung, aika kau kini membasi. Angkan ni, inapa ni mengarikira ke Sinten menin norak, ina non dapatam. Ngayari lang ini kakawat, uringan nampai norak. Pako nakawarat iklinik, kentap nanay pay norak, ibukin kasiyan nampasin.
1: Huwag tayo, hari kita toa kita. Nanay makatina toa pay norak, ininip niyakin nasiw.
2: Heng, sikaw mo ko pako nakatina toa ampasin, tapi wate na makain na ininip niyam. Sinaslong ko amtay nyoki, kaya namang apunikarawak ang susuan nyokim. Irang ini kakawat katina toa nampasin. Mesin yang mengapun meruah kini, untuk tanya aku nak kiai, asal wayan yang kakai tak kabinet meruah, ibu perai bukan. Ewaran,
1: orang daripa, orang dek royan. Oh ya, ini yang anda tu, agak senak orang keroy ibu kini nasiu.
2: Yang sering ni kan daraya, tak enar yang dengan anak nasim tesis untuk tu ibu kini tepai popo, untuk pun ada komuan pun nyai. Irang ini kakawa ke pernah isi nak nasim inan rumah pi meruah tiawa imini pungim. Ntiaru pernah makuri Roy. Irangin nomaka on tutuko teis mkana yang anak nasim.
1: Nanma kusuangai pangkana imuain tetena foilia nikatua pung nunga pungiu. Panen nang anak nasiu isinan tetokon tepung ngaribungi ayai. Enaki dia kakin kanin tipia pupu nasiu.
2: Iya. Tepan nora kewa teis ntutoko. Arangin nomaka on ikamere-mere nakoim menasim. Pawangan nasim teka pernian temerua nikantani nga. Pernah ikaw ira ke metinerung, nak kita bayar pupu, me orang kini tepakato irong.
1: Kau pesen dapat tawak tak? erang ni po po kyan ka para para na ko.
2: Ngayon, korang yung darap ay rikin ng sisirak ni kanika niya tato. May ay rikin sisirak?
1: Nanti tayo ayyo, ayyakan na makin ako pa inoarak. Payirangan ni makuri kamen wang nasu, nanti tayo po po. Nakatayan nila awasin ni katuwa po. Nataraya na pinangan na kinasu, isinam sa tokon tepong ngaribong niya kiyay.
2: Pawangan ni Roy, inang tamera ang bebe ay riyan.

0: Engineering Day ke ayo po insinya ke el kona ni kinadi te bise Engineering Day hoilei
1: kwatanya aning to roi te kota kini makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ke te bise ke te pota kini makuri
2: arieta me makurian karikira ke akati metuan kora kora ke bise nikorawa anabuka meru ipukin ponginte Engineering Day ke ayo po insinya ke por bise Engineering Day.
0: Kwa mpwe na hiku wa kiti leo, ayyo tepo ngare na katiria kia hika kawakine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. So ho!
1: Ya, hindi mo, wakira kakawakine ti insinia.
0: Insinia po ni ngay ya wakin na nakarikine kikiripese, kabubura meron na katitei, pa ngarina non tsaka inipei. Karawat na kawai, teburis, suwan na taran wakin tiran ba ilaman roi.
3: Kamtana akiamina yan mise pun PUB KHS Coil OIPVU or Project Narunaikai the South Tarawa Water Supply Project kete STWSP South Tarawa Sanitation Project kete STSP South Tarawa Renewable Energy Project kete STREP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project kete COITIP awaidi promoting Outer Island Development through the Integrated Energy Roadmap kete POIDIA Sapo nte bairiki field nuwapime awa on wapime nimewa nte pitemba wawa tenga wapime onowa karikia umum nanapong eka kawaki tensinya.
1: Tapi orang ini kokong orang, orang ini kakak metaku kan mana ya pun insinya.
4: Tunggu lah naibu aku nak kanu ada misi ada nak orang yang ada yang depan tika pun iru yang iri nak. Nyamuk ada iru yang ada primary school, negara ku ah. Iri yang kena kita ikatan senior secondary school. Ayo orang kokong orang, orang ini kakak metaku, orang ini kakak pun iri yang kaji. What bang bang.
3: Kapu ada anak orang awak yang ikai. Apa ni peni ni dekiri ke mete makuri ete insinia. Naro ni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze. Ke de bridge mente speketi mete grew. De jenga blocks oi de leko. O sexy nga ya me aipun noina. Aripun na nakakatau roi me anakanwa de mother ministry and mise. Mbona kiroya ana SOEs me ana projects. Aki amene yana ni kotaki me ana contractors tunape.
5: Awan ini apa? Di tanah orang kan ada narung orang respons dah. Ane pas-pasan apa orang yang kena ane demisi. Aku pun di meton apa orang yang nam Mary FM 89.9 ina nanti temeran apa kan nanti tengah bunga yo mekan ni. Ane nanti ingkar ya ibu insi ni mewarik demisi nang purai tebuina. Tetapi yang kan ni na di meton mengawakin aku. Ane kau kerjakan kan ni kan ane na kau orang arah kau sunda pera presiden Stanis Mamau.
6: Na koimi kan peso unmane una ine tanti temeia a kaunsera atanu inar me e karesa terorondikirak tani pisinis communities ngos development partners oi kan peso ni kapene dei tak me kan to tarawa tarawa teina inar tarawa teina yeta oi kan kiripes ni kapene ni bana antme o temerun meiro natuara maka akam na pene ni mauri. O meroro enako, ipupoto yon katano takin te pepaire ibukin kamenomenu, mauri mi atararuan tirao yon piso. Inanon karawan te mokudin karipopaura ke the state of public emergency. Arimuana ki mente kawapong, te uana iai pongin te petemba, na konto konopong, inawa iai in te petemba antiririkiai uatanga wapi naonou. Nau meroro ane, o aka turuturua ki peika aka kawa, te uana, te onga teka na kontaien pepaire. Tuua me kaisis, uua irakin nanon taien kaurin, zero pa enapusiroi te makuri are karepuien paura.